0: kela kapshugo doi kan.
1: Dabzi lamdun, dormu chemni kela sandab shemkan.
2: Dabzi lamdun, nyanmu ngaki kela semkhtum jalan kan.

na marmi chang ka namjir nyeli samba ku wabi siya masi chang khatu nyeli tuwa hi tasega re terang lakshal kang yin zitang na ngambi thumar chaki yung chal wagpap jar na shani sa nyapi si chi khatani nyanam sopar shela ti isi re terang lakshal dhenji na yang chuku chong chong changma gab jekam manjuwa narjib ka longa markara nyambi waka jali jambi nolanyar yunga rewayin Ri ཉང་ཉི་བི་ཅུག་ཆུང་ཆུང་ཚོ་དན་ན་ཞུན་ཉིན་གི་ན་ཐང་དེ་ན་ཆུང་ཞི་པེ་གཅིག་ཚན་ཆུང་སམ་བོ་ན་གོ་རི་ཡོ་ནོ་གི་རིག་ཚིལ་ན་ཚང་མ་རིག་དེ་ཟིག་ཅ་ཆུང་ཅུ་ཅུ་ཡེལ་ཐང་དེ་ན་ཆུང་ཞི་པེ་གཅིག་ལེམ་ཚང་གི་ན་ང་ཇོ་གི་ཅིག་ཉེར་ཐེ་པ་གཅིག་རིག་པེ་གཅིག་ཁོང་དེ་སམ་བོ་ཆེ་ཏ་གོ་རིག་ཞི་ཡོ་དན་ན་ཇོ་གི་ཅིག་ཉེར་གི་
Ari, nashtam denjina yang achi nitung nirnga lo chetanjina dadri nuga, nashtam yukwazgri. Tihanchini shijungzga yibzin jani senzi chetakodrishiyo. Yibzin jani denjina taranga pama tang, pama ra vati nigi nyamdili chapshili nuga shijungzgri. Tidana po chargiman shichizgo no yang, kargi kayarnanga kongsangashka wa, Da chukuchungchung, nangis chukuchungchung si chuna, nashtama nyingyo margani, shijung lukyo margani, tamu yoka, da yin jina pama ga tam natsuku guni, da kirgi huicha stajyo ganu ga, kawi yukwaz ganan zhuggo na, tomar shipa tang lan ta, shijung ka ke muz nyam ta chapshili chun da, tab yak shizgri. Ri, tanan jikti chambar ga pishkar kunga na nga, nachung shipa ga, dan di njina cheta gozhigi da tingi nga chung zablanga jishin maa zga yung chichu ngushu kuyo nar. Dera nga chi irgi bih karkun kushkalam dhav jilan diga tanga zablanga jishin chikchin zga chichu ngushu juye. Di hanchin ni yung shihsum jelug ra, shihsum rizyo ga nuga chuku chung chung chama magi da tingi gangjin na chung chakparga tanga gulu nuga cikchil zga, cikchil shihsum zga cheta gozhigi siyo. Kasi nga shihu la ngakpa tasik. Di jenga zhugu chongchong chongma ge yang nintun zhugu hanchin ni lihtsum zhugu hanchin ni yang zhugu chongchong cui chuo na jiga sisam jina ngar ni nung gi se cikjika jina yang ngar ni tamo zhugu chongchong yang siga mangjir neymagi da tinga chi zhorungan xiangchin tanin zhongchir marig lomzhang tangwu tukhchik zhanzhar yapa ge sombapu namkirung zhomu ge jino ge da shihu lang ngakpa si gomong da cheta gozhig siyo dana gabtuk da yang chongma ge shibda jinyo na Dahtara ranga pasa payil, shi sewe pasa payik gan ziwa ta chi nixe ku tabjir chi jira cho tazgishi. Ri, dana chi di tsitam ziyan la tangdi na chung shi pi gatsik chanchung dungu joki jingjir gana shi yuyil.

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

Yang zat sedang bi gelu nampak tangsan kencur bulan jeningkong jangan bi kencur demo di datang nampak sonya lumbang jauh jembandai na, zonjang jauhnya cengkang workload lumbang cengkang jeningkong tak tahu apa nubuhori ni kerjilin sini, dalam kerjilin sini yang ini nampak sosom jangan gonzil, anak cuba jayin. Rei Tinchoni Rejo

Yalang yasalan na sanjir kanga tsui jigini nyi naksar ngul ta na yalang yasalan na sarji mahung rakak nyin ter ari amak khatir uda deg kwamag denzi lan panda pangni dondag dang shang denzi din tamzang namdi shigisu dakchung deni dang gondum deni la doshig dong wajag sangul isha jira sarji somag rakak tarung amin tko mu jakar yobi ari mati yabshuk shamdag ngansong deni dang namnun leetag dorlag dang wari yalang yasalan na sarji mahung rakak chewi njewi dekak nindi ngazimg gapsa isha jira sarji somag rakak ari mag jordan na yobi kwamag denzi shigla dondag dang wadang denzi di gondum chonzun deni dang amukin chetig rgag mamla namdi zuwa kang la dorlag dang wari

0: Ya, tukpa demu.
1: Oh, kutupa demu.
0: Demu, demu.
1: Linsi jimi nanga machi lima metuk mang lada kutu gina waga.
0: Machi lima metuk?
1: Oh, ya.
0: Nga tsi indi warnang chanchi polni lesa na kutu kunu lima metuk sekuntara zi?

Zashang TV, Dadan Tishindam Ji, Sankalan Ji Namba, Tena Titarta Namba Sug, Sanji Nong Jimban, the Nun Song Jong Punyan Ting Kung, Work Long Ting Ji Division B, or Long Ting Puny, Tatung Li Sing Yin, Tena Tirung Li Sing the Guinea, Sosun Samli, the Chi Sakara, Yamak of Jimmy Li Sing, Riva Shang, King Chitokuyona, Tarung Riva, Shinji Li Shadu, Gorku Danga, Masolisin, Tatung Kangan Di, the Kabrang Tung. Tegup dan cik tersebut juga sembunyikan angatan, tegup dan cik tersebut juga sembunyikan cik dan yang lain.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

zi haro lan zamba ri khlang yav nu go cho zon zam lang go ya ta nyam jan zhe go zi haro san zamba ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང haro chi tsigaro go ja rimbo ma shat nu go nazor go ja go ya tambom go ja and go zi haro nga khan chama ri wo go chil go